0: miwa don we minon wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon len wye minan do jela jonanu miye eyi mon hon mi sekwa a jokba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jokba sa bip radio ton hon hon ton leke no min nou no kon yi a jok miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.